0: Deg-degan ya jujur ya, karena kan aku juga baru pertama kali turun di apa namanya di lomba kan. Nah itu aku deg-degan banget, terus persiapannya itu bener-bener singkat tapi keras banget latihannya. Itu menurut aku itu kalau yang apa namanya lomba pertama aku juara itu mungkin aku hoki aja ya. Kedua hoki juga, yang ketiga nih yang lawannya sama apa sama cowok soalnya nggak cewek lagi. Nah yang ketiga ini kayak gengsi dong. Gitu jadinya ya, ya udah. Akhirnya dapat emas juga. 3 kali berturut-turut emas.
1: Ya, saya berharap mereka lebih bagus dari saya untuk skill. Nanti ke depan mereka bisa hidup dengan skill ini. Mereka bisa jadi penggiat seni peran mungkin di film action. Mereka bisa choreo fighting. Nah, mungkin juga ada yang tertarik jadi pelatih seperti saya ke depannya. Bisa juga jadi atlet. Jadi itu biar mereka sendiri yang menentuin nanti ke depannya.
2: For these children, what started as a cramped alleyway has become a springboard to bigger dreams. Neville Ryder, CNA, Jakarta.
3: And that wraps up Asia Now for this hour. Don't forget, headlines anytime at cna.asia and CNA 938 Radio. Plus, we are on Facebook and YouTube as well. Thanks so much for watching.